Pimparakatum. Pons Pimparakatum. Pons Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bidikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.

Spin Paracatu. Pom Spin Paracatu. Pom Spin Paracatu, Spin Paracatu, Spin Paracatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Pom pom chikitum sakatu parakatum bidikitum sakatum takatu paskatum ilukutum sikitum sakatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lag. Pom chikatum rakatu paskatum rakatum sikitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum.

bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Bin Paracatu. Bin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum chikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gulagu lagu lagu lagu. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.